0: Mudah betul kena nggak tahar lorong fru-fru lah ya, kau tu kau tu mengah monai kau kau mana nak life kalau flyer tu kau kau. Ini dah
1: Mono ina mo tau sino me malo

kalau saya ya tu tu lah tempat kainangan ni pada orang orang Australia. Ada tu fokia. Tak kau bisingan ni kuat tu fenonga tu kemo tu niwe. Kau fina tu ya jurenda heka he pungi pungi ni nai. Kemo tu niwe. Kau ina foki kemo tu niwe. Kolor orang ia kemo tu nai kunisila. Kemo tu makalili nai makalili aye ne po ala. Mai mau pungi pungi ni nai mai longon nai makalili. Ada tu lah tempat kainangan niwe. Dunedin, Southland, Invercargill, Nelson, Kalasiosi, Timaru, Oamaru, Dunedin, kau fia mutolu. Kalau falahia tu kiam tolu. Tama niwe moli, liwau onohifo.